Opo, kondramang ung opo, sarang grong ekarium. Mas ope tata komopo, vimus eti kondrebung. Stray def stray, vi nosa frede. Kadu na vi fesimang. Heri libi, tena dede, visa feti gi sranang.